nnipa wɔ asɛm bɔ ne pɔ wɔ wiase fɛfɛɛfɛ kɔ a ɛna no kɔhwe nua Dimakus yɛ program banada anɔpa yɛpon 8 Dimakus dofo fm se mbanyeres ɛne awurade pa ɛbɛhyia anɔpa wo wɔkɔ aba ɛno ano no tianwomtofoɔ se adam na ne nadam nana usika mpempem bɛ dane agya adam na ne wɔwu ne bɔ usika mpempembɛdaneagya adam na ne woyɛ adam nana wagyapade nyinaa wo bɛ dane agya.